0: Ihan maistuu.
1: Lähdin korvun.
0: Ollu manga.
1: Ollu manga? Fimmin ei ollu manga?
0: Mä uutti ollu tufanga.
1: Ah, uutti ollu tufanga. Ollu manga. Ollu manga. Ei. Mä uutti ollu tufanga, ei ollu manga. Ei, ollu manga. Ei,
0: ollu manga.
1: Mä taluvan tätä valautu fari yli, usa no mai?
2: Taluva.
3: Uta no mai?
1: Opa, au.
2: Iya.
1: Iya, mayor ofing alo.
0: Asal
1: kuat. Rafael karang au. Mongwa ngau mafaf.
2: Ide ka wo, ya el mongwa mafaf ko ina gol la tai.
1: I.
2: Algo rai i te fanga e so puela wala.
1: I.
2: Ya o mongwa ya al maku u kai mongwa.
1: I.
2: El mongwa ai kuwa ko, e kuwa ko au mukuka e ka o mongwa le o, si mai mongwa mo mo ma.
1: Ata o mongwa le o. Sara mai.
2: Pel gale kan wot malo hoyele o kan foiga.
1: Ra ra ningol mongon nan.
2: Kan ai no ale bombe fa ingol kan ku.
1: O yu tan tu fa tau ya.
2: Kan wot malo na o kan foiga la ba wa ko.
1: E
2: kan u e mi e kan ku ti ti so bo ima. O pul ne. E ta o mai to dan la wa ima ai bu nga e pa un al mongon ba e ma ko mu.
1: E.
2: Kita
1: mau apa emang? Ii, sawah. Eh, uya ingat kasih ya, mayar mau nggak? Raftai apa u? Batalu fatista tu balau? Tu fari uliu?
4: Mana sebuah?
1: Ya, lelua isa no mai.
4: Iya. Oleh si mau nggak, oleh mau bengai, ngoi, yuka makal
1: def. Makal def, iya, fari ngon mau nggak?
4: Oh,
1: lemak kapan? Tawan, ah, bang, gaya lah bangun. Eh, lah sekarang lemak tawan.
4: Ya, ngoi, ngai, saya ngai ngapa aja? Ngai ngapa? Ya, ngai.
1: Ii.
4: Ya, bangun bangun okey doa, ulah
1: aku. Ii, sure. Wah, fakde, kong wakak kau ri mai upodu ri malle bangun bangun kau ri.
4: Ia mai ngai piko.
1: Ya le la mo muy fito ai la en alo le di la o mo la fatur bon so se kai bi e conoci el mafair kirkir o coya fito
4: na
1: al mo pico mo lunga o polu are ai ma fa ka va ya fito
4: wala mo fe me en au nenga ngala inka o ko va me fa ka mala na o polu
1: Ah, saya boleh langgam bayi dengan saya boleh aksi dengan. Ii, sawah. Ya, dia lah wayi mta vanu, wayi tafa, wayi sili, ya wayi mafafa, wayi yolo, bangwa yolo manu, ya tafa, kafu polu, ya wayi vaya, wayi mafito, wayi mafau. Ii, lah sesi bangwa ini, ini orang via mita turis. Ii,
4: lah bangwa, bangwa, bangwa kau kau di ringau.
1: Ii.
4: Lah
1: pomo itu mak. Eh, ulung mang ah, ulung mang.
4: Lah kailan?
1: Obi vi.
5: Oka ko bawa kai.
1: Eh.
5: Balon se fuo mang ah. Ya, se fuo mo vi ga ko pre. No sure. Pero kai sho ga, ga no sure fe ga.
1: Sanom.
5: Ei pomo yo ke. Peixe lá, o é bom, o é aquilo.
1: E ele é um
5: bico. Olha, o bom é o malaca.
1: Foi meio irmão com malaca.
5: É, é aí, fangaró.
1: Não é, foi fangaró.
5: E aí, o que é meu... O que é, o cara, o que é, o que é, fanga.
1: O que é?
5: E cá, ele fanga. Ya sa orbongo ngai pe ya luo ya ngai kala orbongo
1: chi sham tala mena tala mongo mongo
5: ma ke le ido le

0: A meu cunho fiquinha. Aí o bagulho deu uma colocada. Aí o curare.
1: Sa ora baila la ukarije sa okiro mau fokiri di kunga sa ora ore ore sa kuro koma sang kongu sa i ah la hehehe ore koma fau fau ai ore ore ore la fori si be ah kongi pero kare puso ya averi ngakir kui fiki ya kau rokoi fiki kau mba fo fo ya mo ile le ko ya mo mo ah wa ise sa kolpai ya ke lo pela ve sa kolpai ore ku malo la pele ya
0: wa el pele iba la ve un moko la ku pe a kuaga
1: sa fa iba sa kolpai
0: wa ese o sea le uno ye pi ma ir ve ya
1: sa le uno ye mo ya le ke le ah
0: tamara
1: u sa ora Yung har,
0: masih mana umai weh, kusara payah ika loroi. Iku maru suka sih orang kuwa, ibu koko orang kuwa suka.
1: Oh, ingat suka sih nak lo?
0: Iyo.
1: Oh, ais nak lo lo sang.
0: Es, kusai riba ya ika.
1: Oh,
0: orang sebagai riba pun suka.
1: Oh,
0: emak karo lo kuwira.
1: Anak ramu fik karo lo sang.
0: Ah,
1: mana lah
0: dia
1: ini? Ia ini sangat aku ini. Kau buat ah? Oh i, oh ini ia ini lah sesuatu. Oh kira, ini ia ini sang sangat falfa, sangat falfa. Dan kamu ni kau cari mu, mau i kori? Ia
0: punya sangat falfa
1: ya. Ya, kalau mai lah mereka uroi, sangat ah, sangat mereka lambat. Oh i, dia ini. Kau, ya, ya, kau faham kan? Okay, wah, ya kira lah, kadang aku, kalau kita bawa faham kalang hari, kita bawa. Ya, kau ingat palau langa, faham kau ingat ini ya? Faham nuak kalau kita faham kau ini, ini. Famasa ngila ko mafa fa me fa ale we ele marmala ma
0: ah
1: fa no ra ka kala ho la famasa ngi ya ya ke ro iro ilum fa singa so da lu ngol kala le ah e me sha kala mo so kala fo si okari wa mo okari inga inga so e ku sha la fa pe a yu se ka sha ka li fo ri ai ro le ro nga fa re ka ngo mi ah ya Pour que il au bois quand même il poste là quand il cala comme un fiura fa fiki comme un oui sur la fiou
0: peut
1: au
0: fiou là pas confié acabo oui acabo
1: O que fez foi ir coa, fez ir coa, e ela foi aí, mas ele foi lá de coa, ele saiu e foi lá ele. Vai, coisa a café aí. Foi aí lá de comboa, foi aí ia comboa, ah, mas oi, o filho filma, mas aí, aí saiu e o filho saiu, mas oi, ah.
0: Aquela, imagina lá uma, a coisa lá.